0: tuna lebili kutse iwa depase esho saishirirekomande ne sante. Kwa mfano mbino rekomande otsere mo 8 heures d'etat iwe ukende otsera pandra 10 heures d'etat 13 heures d'etat iuno mubotsere uli otsere kwa 20 heures ikesha hika 7 heures iuchina otsere esaheyo ukabe iwavire bane komoshwa alama eshuburiye bunene.
1: Enga base enga trahe koyo mabibia nerio ngerako obotsiribo obolunegenegenegena obokwishi bobone lubanza uwikala tu na uhiotsirigu wa hiyo kabia tu basi iwa byanga mundu atali awotsara na muchiro ne romburuki ndikana iria bande bandu akala ngire tukuna mwetu tengera kukuna mwetu ba bulanga ole mubya ukatinga ukatinga kutse na bakabya ne wotsiriri tutanga buka tutangika buka tutangika yeye ya mayabane kakwishi ishika waida kundhane esiansi na utre eshundambi esho yitwandikire itwanga bandu bakulu nokobana omundu ngangotsera kosho sase ngahe nero ka mabi endra chitia chitia kulenga ngo kubi handikiro mo bitabu ero ni bwambo kweshi ewa mabi labero musinye depression sur le plan physique ni ambo ewa lwere kabisa nerio echinde chikata shongera wako twashiko yo ishara nau na uwa mabia na mwatse wahe okwibia iwangana tukangani alama yindri kufatana na masinye awa mabeholwa ya awakaluna tula okomubere owo mundu
2: echa kasatu omosofi sofi chikabwa chiti apeti change chikamanisa chiti omo maisha omabi wabu kario kanene wangana sungika isuchi kwa muhawiria kuche no abena kali akali okake inaluna bi iakindiri akali mpaka ni nyumri mu nyumbi wa mkaba mta wabiri okali akali okanene na yi kama ni sangoko uri mo ni alama ngoma ei kai kanganisa chinyamubiri ngoko uite ubukoni bwa buriye bunene.
1: Enga base echo nacho ne chiuma echa kubyo ni bwambu iwanabya iunashiwe ngokonau kabisa ukawa ukabye wehikahalia kalio na ukaluwalia kabisa wehungahungako na meso agatsangulago abandu bakosangalira nibya basi nao kabisa washereri alakini nerohakahabihikendambi reruri mwasamiwa ibalimwambwa kalio kakano neruri mwasamiwa socheria basi chama bikanganiwa ndakendake ngoko kweshi ukabye unaute bindu bikakosumbua omuhakili nero bikabe kusumbwa mobwenge nero bas nerure mwasa miboy na kali wataluka kukui nero kali wataluka ko kali erini ambo au lubanzilo mabiku twikako ukatambukira habe nerio omwecho shimya sherebendula ekondera omwecho mamani kandi ngwangana tatuwira kundi nomwecho nachibwa mune chinyume kundaka na vyereria wavi wataluko kwa kali twashina rebe ndula chonga mamani wa mawa tasha bora walikiri utichi no nacho
3: hanene nereria benene wa mundu wa visuleria benene ukana liwe kawaida lakini bure molia benene aban franza bakabwa mbulimi ebulimi bono ukingira mbo manake unalo wasibo monyumba utoba mama tukalitia na bane tunalangire ngoko bakaitwa bakalia hakana vyo mwana oyuteria veneni ni anali atubye kadiri ni uta lakini wasungo mundu ni alimukuwe mpeha UN ni ashebu atukumbe ngamudia ongeza yao na vende neresa heyo tuangana bwa tutoyo naye avribia ne alama eituene manake si bwambu tukumbe mundu ni alia veke kuti ni alia veneni kumbi walia ya kadiri kandiswa labayo kukadiri okuvere ririamu wo mabukali aveke kumbe waendelea na ritmi ya yeye rari aveke kuza bwa mabisi bukoni bwae hakana bya nokoni bwa mobere bwa bukale ka mundu nya bya kali aluba luba esa yetu angana kwa tote averi bya kali aluba luba kunde ku diabetes kuze ku rage alakini hakana bibwa no mundu ini ane normale okochinya mobere alakini ni alia venen kuzi ni ane normale chinya mobere lakini ni ndia veke shakurestoma shakurenzoka lakini ini alimuhandiwa hikoko kalio usanana mafikiri manene
1: engatra hekoyo echo ni chakubyo kabisa kabisa na bando basose kene ngaba akaliatia ebyo luhunda hunda ni ambona ngana lia nebya bandu 10 lakini kandereri arewa rio sheli uta ina

ya lubero omundu akalia bili konzoka simotere mwihia obunyumba natahe tahe mama byanzana omukali mubuya na dolare omukali mubuya sebe mborere